0: Wah,
1: Rangga
0: tanya di situ.
2: TikTok enggak ada suaranya
0: di
2: nih.
0: TikTok ada. Wah, dadah
3: banget. Sabar.
0: Mulai ngajak ribut ya, dadah. Ini nih kayak gini nih.
2: Penonton drop nih.
0: Ini nih kayak gini nih. Kalau enggak ada sense-nya, enggak ada kepemilikannya, enggak ada perusahaan nih.
2: Gini.
0: Gila kali. Ini Kemal di sini sebagai pemimpin loh, kayak gak dihargain loh. Ini udah pemimpin yang kompeten loh.
2: Ini ya kan? Ini kalau kerja separoh-separoh kayak gini mentalitinya gimana untuk
3: yang ini? Padahal lagi enggak protes loh, kok suaranya dimatiin ya?
2: Siapa?
0: Tep aja dulu ya.
3: Excuse moi.
0: Lu mau belajar mulu dari tadi kagak berangkat-berangkat percuma. Bukannya ngikut kemarin.
3: This is
0: apa?
3: Pray.
0: Pray.
3: Doa.
2: Doa. Udah, ada. Udah ada suaranya.
0: Akhirnya. This is the

0: kalau misalnya nggak ada kerjaan tapi mager berangkat, kok bisa ada berpikir begitu? Kecuali emang freelance gitu.
1: Ini pada kerja juga ternyata
2: pada kerja.
0: MJ kerja. Kerjalah kantorku.
1: Buat teman-teman yang kerja di yang PNS Jakarta pada ini dong. Hari ini kan Jumat.
0: Iya.
1: Berarti kerja dari rumah dong. Work from home kan?
0: WFH ya.
2: Kalau Jumat sekarang ya.
1: WFH kan diperpanjang.
0: Iya kan? Kerja Kak, sayang kalau Jumat kalau cuti gitu. Ada PUMC. Iya. Jangan ditanya.
1: Terkadang ya emang ada orang yang please kerja gitu.
0: Iya.
1: Karena apa? Please ke kantor.
0: Ada juga yang buka toko Kak, ya harus buka kalau usaha sendiri.
1: Kalau itu kan nggak mengenal lah ya itu.
0: Itu mah harus terus
1: kerja katanya. Banyak yang kerja.
0: Dari kemarin juga udah kerja. Dia lagi di tol OTW ke kantor di Cibubur.
1: BUMC.
0: BUMC itu apa sih?
1: Nggak tahu.
2: Badan usaha milik saya.

0: cewek yang kayak oh, nyarinya yang di bawah gue ada gitu. Oh, ternyata iya sih.
1: Ini ibaratnya lu kayak ngebuka profil sosmed mantan.
2: Iya.
1: Lu buka lagi.

0: Potong pendek sekalian deh mbak.
1: Saingan. Tapi bisa jadi loh meskipun gak ada sosmed ya. Kalau suaminya jujur, misalnya kamu punya mantan berapa? Oh ini ada ini. Bisa jadi dilihatin foto gitu.
2: Zaman dulu mah masih foto fisik ya.
1: Kan sebenarnya juga dia gak paham. Bisa jadi apal.
2: Mbak, tapi intensitas itu berapa lama berlangsungnya mbak?
0: Kan tadi seminggu dua kali.
2: Sebulan dua kali.
0: Sampai berapa lama?
2: Sampai lu udah stop it, udah cukup.
3: Sampai stop.

0: hal-hal yang gimana-gimana juga sih yang dilakuin. Cuma lebih ke curious aja.
1: Iya, penasaran.
2: Penasaran. Karena ya pasti sosok itunya, oh yang seperti ini yang dia suka gitu lah.

0: ada si Yusril nih gitu.
1: Kalau sekarang tiba-tiba dia DM lo.
2: Orang kok gak bisa nanti dulu. Ini kita lagi tengah on air.
1: Bisa ntar gak?
2: Kita lagi tengah

0: Lagi di infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu.

Baik, bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti banyak pemilik gedung yang mengabaikan kewajiban mengurus atau memperpanjang sertifikasi laik fungsi bahkan hingga belasan tahun. Ketua Pansus Jupiter meminta pemerintah memberi sanksi bertahap hingga penyegelan bagi gedung yang tetap tidak patuh karena berisiko membahayakan keselamatan masyarakat. Lalu kita masuk ke topik utama kali ini. Wamenha Mugianto menegaskan, jaminan kebebasan beragama akan dimasukkan dalam revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Langkah tersebut dilakukan agar kasus pembubaran ibadah seperti yang dialami jemaat GMS di Bantul tidak terulang kembali. Kemenham juga mengajak masyarakat menghormati pendirian rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku, serta meminta aparat penegak hukum menindak tegas

0: Siapa yang pernah kode sok-sok salah kirim pesan?
1: Jujur, ada ya?
0: Jujur, pernah lagi gue.
1: Masa sih, Mam? Seriusan?
0: Pernah lagi.
1: Kalau gue kan misalnya, kalau itu kan typo di grup dong.
0: Sebelum
1: biasanya
0: ada sosmed.
1: Sayang
0: ya. Sebelum ada sosmed ya.
1: Kalau ini kan biasanya grup. Sayang apa? Biasa sekolah.

0: kadang-kadang suka ketutup.
1: Lu buka tuh.
2: Ah, kalau itu kayak dibuka waktu kayak jam kosong
3: atau. Ada side eye bombastiknya dikit tuh ya. Asik.
1: Terus lu lihat-lihat tuh.
2: Iya, lihat-lihat. Itu pas lagi main futsal ekskul atau apapun. Lihatlah. Terus kan masuk kuliah beda kampus, dia di Jember, saya di Surabaya.
1: Terus? Oh. Itu masih lanjut tuh, lu kepoin.
2: Masih sampai sekarang kayaknya.
1: Gimana?
3: Gimana sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
2: Iya.
0: Kok sampai

0: enggak.
1: Ah, kakak. Sekarang lu seberapa sering lu komen-komen atau
2: DM
1: di sosial media?
0: Satu lah.
1: Satu apa nih per hari?
0: Satu kali, satu bulan.
3: Oh, sebulan sekali tapi 24 jam ya.
4: Iya, tapi apa bedanya?
1: Apakah cuman like doang?
4: Atau mungkin kayak
1: ada tek-tek-tek-tek.
4: Kayak Kemal nih, baju kamu bagus gitu.
0: Oh, enggak, lebih ke komen ke anaknya. Jadi kayak,

0: Wow.
1: Boleh kita masuk ke cerita itu, boleh kak?
0: Wow. Tahayul. Inilah tahayul yang kamu inginkan, Sobat Gen.
1: Ini horor nih. Horor nih. Boleh kita masuk ke situ, kak?
2: Boleh, boleh.
1: Oke. Jadi, suami lo masih berinteraksi sama mantannya?
2: Masih.
1: Teks doang kah atau lebih dari itu?
2: Teks, lebih ke teks sih.
1: Lebih ke teks. Dan itu lu bisa baca anytime?
2: Oh enggak, di clear chat sama dia.
3: Eh sebentar.
0: Ini harus micin ini. Kan?

0: Iqbal.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Sehat saya.
2: Pagi. Ini bawa apaan ini?
0: Itu bawa.
2: Ntar diisi.
0: Bawa catatan.
2: Diisi ya.
0: Kan nanti dia kesini datang buat ngisi angket doang.

0: masih kontakan, followan atau apa?
1: Enggak lah.
2: Sama sekali.
3: Oh, kamu tipe yang nge-close semuanya.
2: Jadi waktu itu sama Basri udah ajak cut off gitu.
3: Kok Basri?
2: Ya kan sama laki-laki.
3: Basir. Temennya Sembara.
2: Jadi udah aja. Semua mantan pacar pasti begitu. Kalau udah selesai ya udah selesai.
1: Kok mulai ada rasa-rasa.
2: Jangan.
1: Kalau masalahnya ini tuh kayak gue ngomong apa gitu ya. Netizen tuh kayak bisa
2: Tolong ya, ini kan kita lagi cerita aja, ngobrol aja. Gak usah disambung-sambungin, kita lagi gak main puzzle, ngerti?
0: Ini lagi ngomongin Basir ya.
1: Gue tuh suka kayak amaze sendiri gitu. Wow, bisa ya dari satu kalimat ini dijadikan cerita yang sedemikian.
2: Gue gak
1: kepikiran pas gue ngomongnya tuh bisa dijadikan berbunga-bunga gitu tuh gorengannya.
2: Tapi balik lagi kan memang kita gak bisa nutup keran dari netizen kan. Apapun yang mereka omongin, yang penting kita harus ini peduli sama penilaian Allah aja, Raisa. Terus ya
0: lagi bener. Semua komen milik Allah.
2: Betul.
0: Ya.
2: Eh, jangan macam-macam sama Twini gue ya. Kalau macam-macam nanti. Kenapa? Ini kalau dia bikin mantan terindah, aku mantan terinjak, sayang. Terus ya.
1: Tapi ya sih, gue bukan tipe yang suka memori-memori gitu sih.

0: Itu mau lu angkat istri kan? Orang udah jadi janda juga kasihan.
1: Enggak, dia kasihan tapi disapa. Are you fine? Are you okay?
0: Nah, aku enggak okay. Aku enggak dapat duit
2: tanya,
0: ini dari suami.
2: Kita nanya sama Raisa.
1: Kita nanya Raisa deh.
2: Okay enggak bisa. Misalnya nanya nih. Nanya aja gitu ya.
1: Mantan kita ada masalah sama
2: pasangannya.
0: Rumah tangga lah.
2: Let's say dia

0: Sastra. Ya kan bisa aja Raya yang gantiin lagunya.
1: Lu yang di Your Documentary di Netflix ya, sebelum konser. Kan tegangnya kelar tentu. Berasa tegang-tegang. You still have that sense apa enggak untuk konser yang sekarang?
0: Iyalah, tegang banget.

0: ya gitulah. Yang penting kan ada kerjaan.
1: Lumayan buat ngisi-ngisi.
2: Iyalah.
1: Tambah-tambah chicken farming.
0: Ya makanya. Farm chicken.
1: Farm chicken.
0: Ya pokoknya enjoy-enjoy aja. Yusril.

0: pertanyaannya adalah di mana Ibu?
1: Di Jagakarsa.
0: Aduh, ya? saya rekam ulang, saya tanya ulang ya. Mbak, jangan bilang yang murah-murah, bilang yang mahal, Mbak. Sebut aja Menteng. Okay. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
1: Oke,
0: Mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Sheryl, setelah nikah apakah Mbak Sheryl akan beli rumah di Indonesia?
1: Of course.
0: Di mana kalau boleh tahu, Mbak?
1: Kita rencananya ya di Menteng sih, Mbak.
0: Mah, cakep sekali. Luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua ya. Rambutnya putih ya.
1: Richard Mokit?
0: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
1: Masih, Mas.
0: Beneran nih, bukan Richard Gere nama suami Ibu.
1: Bukan, Mas. Richard Mokit.
0: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu Sheryl masuk salah sambung di Get Ready.

0: keuntungan dari mini JT ini?
1: Oke, jadi betul di IMX Surabaya juga akan ada Toys and Diecast Expo. Jadi nggak cuma kalian bisa lihat mobil-mobil keren aja, tapi di acara IMX Surabaya 30-31 Mei nanti itu kalian juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan, berbelanja produk-produk diecast terbaik, termasuk kalian bisa dapat diecast gratis. Nah, caranya gimana? Jadi Mini GT akan bawa diecast nih, secara market value harganya mungkin sekitar 400 ribu atau 500 ribu satu diecast, dan kita bawa ratusan diecast yang bisa didapatkan gratis. Caranya gimana? Yang pertama, tentu saja untuk semua

Persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam, tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam, include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti.

0: kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain nggak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Stefani sebagai EO sudah bisa tahu lah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
1: Iya.
0: Ini Mbak, saya maaf, maksudnya ya, ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar, Bang.
2: Apa namanya ini?
3: Halo.
2: Ya ini dengan EO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu Mbak.
3: Iya siap, mohon maaf ya Pak.
2: Sekarang gelangnya ya, ada di mana saya tanya?
3: Ada di Bu Amel Pak.

0: pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
5: @gen1031fmsby.
1: Yuk, dilanjutin.

imigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang bisa sambil nge-mall di Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Ruang tunggunya cozy, ada wifi, charging box, sofa empuk, cemilan, dan minuman gratis. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30-31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kovar Hilman, Turbo Baster Wheel, Dipo Garasi Drift, Music Performance by Arbiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meet Up yang menghadirkan Drift Full by Garasi Drift, Sylvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop art aftermarket route, reels competition, Surabaya Created Culinary. Beli tiket IMX untuk ikut travel berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, Organized by Signal Group Indonesia.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Siska.
3: Dari mana?
2: Ini dari Uni Puspa. Saya istrinya dari Mas Hans.
3: Dari?
2: Legal. Kan katanya baru jualan-jualan itu ya, gulai kakap.
3: Iya, benar.
2: Enggak, saya mau tanya aja, udah berapa lama ini usaha jual kepala kakap?
3: Kalau saya bilang udah berapa lama, saya bilang pun dan enggak pun, hubungannya apa sama ibu?
2: Oh ya, enggak apa-apa, tapi kan etika berbisnis kan harusnya permisi dulu.
3: Kenapa terhenti?
2: Saya kan lebih dulu berjualan daripada Mbak Siska.
3: Kenapa emang kalau ibu dulu berjualan?
2: Iya apa? Ini pelanggan-pelanggan saya lari semua ke Mbak Siska. Saya itu berjualan kan karena untuk mensupport suami saya.
3: Tapi aneh ibu nih.
2: Yang aneh Mbak Siska. Tidak ada beretika.
3: Aneh ibu. Ibu kenapa harus saya minta izin sama ibu?
2: Berapa jual satu porsi? Saya pengen tahu. Jual murah pasti. Atau enggak pakai ikan yang enggak bersih?
3: Masa sih?
2: Pakai kakap merah mana? Kalau saya pakai yang utara.
3: Aneh sih ibu mah.
2: Ganti aja, jangan kepala kakap, ganti kepala salmon gitu.
3: Ibu aja yang ganti kepala kakap.
2: Saya yang lebih dulu berjualan itu ah. Saya dari suami saya kan bagian masak.
3: Ya udah, mana suaminya coba sih?
2: Ya udah, saya bilang nih sama suami, dah. Kok ngecel lah.
4: Halo.
3: Halo, ini Mas siapa ya?
4: Gini Mbak. Mbak ini kan masih baru.
3: Enggak, ini kamu.
4: Enggak, saya dulu.
3: Enggak dong.
4: Saya yang duluan jualan di situ.
3: Itu ya, istri Mas nelpon marah-marah ke saya.
4: Loh iya, jelas marah-marah orang pas ya, saya diobrak-abrik.
3: Aneh.
4: Anda yang aneh. Bagus sekali Uni. Kita telepon lagi Uni. Halo. Jangan ditutup dong.
3: Loh enggak, saya aja enggak ngerti. Saya aja enggak tahu masnya siapa, orang legal.
4: Saya HR legal.
3: Jadi mau ngapain ini?
4: Saya cuma minta satu, Anda stop jualan barang yang sama gitu loh.
3: Kenapa pun saya?
4: Karena sales saya jadi turun, simple itu aja, simple. Anda kan masih baru.
3: Enggak tahu dari mana saya baru.
4: Ya, yang menyusun standar operation procedure di perusahaan siapa sih? Saya. Oke.
3: Okay. Udah, Mas aja yang ganti kepala salmon tadi kata istrinya.
4: Anda kalau bisa ganti kepala teri.
3: Gila.
4: Itu Anda yang gila. Berani-berani yang ngomong saya gila. Ini jangan sampai saya...
3: Apa?
4: Saya ajukan ya ke kantor ya. Ini saya orang legal.
3: Nggak ada hubungannya.
4: Makanya, Anda tahu nggak?
3: Nggak ada.
4: Saya bisa keluarkan aturan tidak boleh berdagang di kantor.
3: Nggak.
4: Hah? Saya turun, Anda saya turunkan juga. Saya bikin peraturannya. Saya orang legal.
3: Nggak.
4: Anda ada waktu hari ini kita ketemuan?
3: Nggak, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Saya mau lanjut kerja.
4: Anda sosokan mau lanjut kerja, bilang aja Anda mau sosok jualan ikan kakap. Gini ya, Mbak Siska Suitomo.
3: Suitomo, siapa lagi? Kalau orang.
4: Loh, bukan yang di Town Square kantornya?
3: Bukan, Mas. Makanya besok-besok tanya dulu yang benar. Jangan suka marah-marah.
4: Sorry.
3: Gua tahu.
4: Sorry. Saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak Siska masuk salah sambung di...
2: GNFM! Mau diganti kepala salmon gak? Atau mau kepala kambing?
3: Bisa dua kali.
2: Seriusan. Jadi korban salah sambung dua kali. Ya Allah. Mau kasih kado mah. Dua kali loh.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Semuanya, Mestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Gas lagi!

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Produksi gula Jawa Timur mencatat capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Neymar harus menepi hingga 3 pekan akibat cedera otot betis kanan. Dilansir dari Detik Sport, cedera membuat Neymar diperkirakan absen di laga pembuka Brasil melawan Maroko pada 13 Juni mendatang. Pemain berusia 34 tahun itu juga tidak mengikuti latihan perdana timnas Brasil dan menjalani tes medis tambahan. Meski begitu, pelatih Carlo Ancelotti masih berharap Neymar bisa pulih untuk pertandingan berikutnya di fase grup Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Kementerian Pan-RB mencatat penghematan perjalanan dinas instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun rupiah setelah penerapan WFH ASN. Selain perjalanan dinas, pemerintah juga menghemat biaya utilitas kantor sebesar Rp65,6 miliar rupiah berdasarkan laporan dari CNN Indonesia. Menteri Pan-RB, Rini Widiantini menyebut fleksibilitas kerja ASN terbukti meningkatkan efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menilai kebijakan WFH juga mempercepat transformasi digital birokrasi dan penggunaan tanda tangan elektronik di berbagai instansi. Memasuki berita utama, produksi gula kristal putih Jawa Timur pada 2025 mencapai 1,34 juta ton atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Mengutip berita CPNN Jatim, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa optimis target swasembada gula nasional bisa tercapai pada 2026. Jawa Timur saat ini menyumbang sekitar 51% produksi gula nasional dan menjadi kontributor terbesar di Indonesia. Kofifah menyebut peningkatan produktivitas tebu dan optimal realisasi penggilingan pabrik gula menjadi kunci menjaga ketahanan gula nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, sekarang ini aku bakal ngobrol sama orang penting. Orang penting, salah satu orang yang paling ditunggu-tunggu. Itu dia, orang yang paling penting di Universitas Hang Tuah Surabaya. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Psikologi. Itu dia Sobat Gen. Coba deh aku langsung ngobrol sama Bu Wiwin, halo.
2: Halo Mbak, halo Sobat Gen.
1: Bu Wiwin, apa kabar?
2: Apa baik. Kabar baik, senang
1: iya.
2: Bisa hadir di sini.
1: Siap.
2: Gimana nih Mbak? Apa yang mau kita obrolin?
1: Saya Mas Coki, Bu Wiwin.
2: Ya Allah, kok bisa?
1: Gak masalah.
2: Mohon maaf suaminya, soalnya lembut sih. Aduh, iya mohon maaf Mas Coki.
1: Iya gak masalah Bu, iya. Memang suara saya selembut sama kapas Bu, beda tipis.
2: Oh gitu. Nah ini baru kelihatan cowok nih.
1: Nah Bu Wiwin, kalau ngomongin soal Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah dengan Fakultas Psikologi kampus lain tuh, apa yang ngebedain Bu Wiwin coba?
2: Oke, kampus kita itu yang membedakan karena kita ada di bawah Universitas Hang Tuah, di mana visi misinya adalah menjadi kampus unggulan di bidang kemaritiman dan kelautan. Sehingga kita pun Fakultas Psikologi orientasinya atau titik beratnya kepada psikologi kelautan dan psikologi kemaritiman, sehingga setiap kegiatan kita, baik itu dalam perkuliahan, dalam pengabdian masyarakat, maupun dalam penelitian, kita fokus kepada psikologi yang berkaitan dengan konteks kelautan atau kemaritiman atau wilayah pesisir, seperti itu.
1: Oke, siap. Nah, terus keunggulan sendiri Bu Wiwin untuk Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya itu seperti apa sih Bu?
2: Ya, karena kita dari universitasnya sendiri kita sudah unggul ya. Akreditasi kita itu sudah unggul. Kemudian kita memang berada di bawah pembinaan Angkatan Laut ya, di mana kita kenal Angkatan Laut itu disiplin, kemudian juga selalu berupaya untuk santun. Maka pendidikan karakter itu menjadi penting. Mahasiswa kita bukan hanya diberikan pengetahuan atau keterampilan yang untuk bekal mereka, tetapi yang lebih utama juga adalah soft skill atau dalam hal ini karakter yang baik yang justru

proses mereka diterima, kemudian dinyatakan sebagai mahasiswa baru, kita punya program yang namanya Prodamaba. Dan dalam Prodamaba itu, kalau mungkin tempat lain gitu ya, sibuk hanya menuntut mahasiswa baru itu dengan apa namanya, dengan tekanan, dengan perlakuan-perlakuan yang ya kadang-kadang agak sedikit seperti bullying gitu ya, seperti perundungan. Justru di kita enggak. Di kita justru memperkenalkan mereka, memposisikan mereka sebagai manusia yang berharkat, yang bermartabat, dan salah satu kegiatannya kita

0: ke Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Harus lihat informasinya lebih detailnya kemana nih, Bu?
1: Datang langsung kita dengan senang hati, pasti siap. Kita akan tunjukkan. Atau melalui medsos, melalui Instagram, melalui Facebook, pokoknya aplikasi medsos kita juga cukup banyak, teman-teman tinggal ketik aja Universitas Hang Tuah ya, atau Fakultas Psikologi UHT, insya Allah semua informasi itu bisa didapatkan. Dan siap. Kita sangat berharap mahasiswa, teman-teman calon mahasiswa, para gen apa ini, sobat gen, bisa bergabung di Fakultas Psikologi UHT.
0: Oke, siap. Bu Wiwin, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Itu dia. Sampai
1: saya
0: ketemu.
1: Saya juga, Mas Coki.
0: Sama-sama,
1: saya
0: Ibu.
1: Saya senang sekali. Iya.
0: Iya, terima
1: dengan
0: kasih banyak.
1: Hati.
0: Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Wiwin, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga besar Fakultas Psikologi UHT. Terima kasih
1: sukses
0: Bu Wiwin.
1: Iya. Untuk Gen FM ya.
0: Terima kasih banyak Bu Wiwin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Terima kasih Coki. Selamat petang Sobat Gen FM. Saya Brigadir Syibul dari RPM Sidlantas Polda Jawa Timur. Menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV di traffic light Taman Pelangi. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju Jalan Jember Sari untuk cuaca cerah. Berikutnya kita menuju CCTV di Bundaran Waru. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau adanya perlambatan, begitu sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh Sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Untuk Jelantas Polda Jawa Timur, pelayanan SIM keliling ada di Kecamatan Sugodono Sidoarjo, Ramayana Krian, dan Pondok Candra. Untuk Polrestabes Surabaya, pelayanan SIM keliling ada di SWK Jambangan dan Kecamatan Sambiker Blakar Santri. Terima kasih Sobat Gen FM, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan kembali ke Coki.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Kejutan MBMAN, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Pelemahan rupiah disebut berpotensi memicu PHK terhadap 20 ribu buruh di sektor manufaktur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron dan memperkuat hubungan strategis kedua negara. Prabowo dijadwalkan menghadiri forum ekonomi dan bertemu sejumlah pemimpin serta pelaku industri pertahanan Prancis. Dilansir dari CNN Indonesia, isu kerjasama pertahanan, investasi, transisi energi, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina turut menjadi agenda pembahasan kedua negara. Kunjungan ini menjadi lawatan ketiga Prabowo ke Prancis sepanjang 2026 dan disebut sebagai bagian dari penguatan diplomasi luar negeri Indonesia. Selanjutnya, KAI mencatat telah melayani 544.974 pelanggan kereta api selama periode long weekend hingga hari ini. Berdasarkan laporan dari Antara News, sebanyak 154.660 pelanggan diproyeksikan kembali berangkat pada lanjutan libur panjang hari lahir Pancasila. KAI menyebut kota tujuan favorit pelanggan masih didominasi Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya. Tingginya mobilitas selama long weekend membuat KAI terus memastikan perjalanan berjalan aman, nyaman, dan tepat waktu. Beralih ke berita utama, sekitar 20 ribu buruh diperkirakan terancam PHK akibat tekanan biaya produksi dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Sektor manufaktur menjadi yang paling rentan terdampak, terutama industri tekstil, plastik, elektronik, dan otomotif. Center of Reform on Economic Indonesia menyebut kenaikan biaya impor, bahan baku, serta gangguan distribusi global akibat konflik Timur Tengah.

0: memperparah kondisi industri. Kalangan buruh meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah gelombang PHK meluas dalam beberapa bulan ke depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: is tricot.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: NMAA presents Indonesia Modification and Lifestyle Expo 2026. Pameran otomotif dan lifestyle terbesar di Asia Tenggara hadir di Surabaya. Digelar 30 sampai 31 Mei 2026 di Jatim Expo. Kamu bisa ketemu Hana Vokado, Roy Ricardo, Kovar Hilman, Turbo Battlewheel, Dipo Garasi Drift, Music Performance by Arbiseo, DJ Della, dan DJ Windy. Jangan lewatkan Surabaya Car Meet Up yang menghadirkan Driftful by Garasi Drift, Sylvia S15 Liberty Walk by Emo Culture, dan puluhan mobil modifikasi terbaik kurasi NMAA. Selain itu, banyak keseruan lain seperti talk show, pop art aftermarket booth, reels competition, Surabaya Created Culinary. Beli tiket IMX untuk ikut travel berbagai hadiah menarik. Tiket dapat dibeli on the spot seharga Rp80.000. Follow at Indonesia Modification Expo. Co-sponsors by APCA, Hot Wheels, NYX, Car Brand Partners by Wuling, Official Banking Partner by BCA, organized by Signal Group Indonesia.

0: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore sahabat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BMKG memperingatkan potensi banjirop di wilayah pesisir Jawa Timur hingga 3 Juni 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Tim perunding Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan awal perpanjangan kencatan senjata selama 60 hari berdasarkan laporan dari Antara News. Kesepakatan juga mencakup kerangka perundingan lanjutan terkait program nuklir Iran. Namun, Presiden AS Donald Trump disebut belum memberikan persetujuan akhir terhadap nota kesepahaman tersebut. Perpanjangan kencatan senjata diharapkan dapat meredakan ketegangan kawasan Timur Tengah dan membuka ruang negosiasi damai permanen. Selanjutnya, final Liga Champions 2026 mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal. Mengutip berita CNN Indonesia, pertandingan akan digelar di Puskas Arena Budapest, Hungaria pada Minggu 31 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga final dijadwalkan kick-off pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan langsung melalui layanan streaming video. PSG memburu gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, sementara Arsenal mengejar trofi kedua setelah terakhir juara pada 2006. Memasuki berita utama, BMKG Maritim Tanjung Perak memprediksi banjirop berpotensi terjadi di sejumlah pesisir Jawa Timur hingga 3 Juni 2026. Dilansir dari CPNN Jatim, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, hingga Banyuwangi. BMKG menyebut fenomena pasang maksimum air laut dipicu fase bulan baru dan kondisi cuaca laut di perairan Jawa Timur. Masyarakat pesisir diminta waspada terhadap gangguan aktivitas pelabuhan, tambak, transportasi laut, dan permukiman sekitar pantai. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Classy.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, diantaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fund Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah, Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at Gen 1031 FM SBY dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen 1031 FM SBY dan at kopiabc.id.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Ohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram at @tscbatu dan at @jawatimurpark.
0: Yes! 103,1

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: Info Gen Info Gen Teman terbaik buat kamu Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Empat wilayah di Pulau Jawa diprediksi mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Arab Saudi resmi membuka kembali izin ekspor udang Indonesia sejak 24 Mei 2026. Sebelumnya, ekspor udang RI sempat dihentikan sejak September 2025 akibat isu kontaminasi cesium 137 pada produk udang Indonesia. Dilansir dari detik.com, KKP bersama Kemendag, BPOM, dan KBRI Riyadh berhasil meyakinkan otoritas pangan Arab Saudi terkait keamanan produk perikanan Indonesia. Saat ini, terdapat 63 perusahaan perikanan Indonesia yang telah mendapat izin ekspor ke Arab Saudi melalui registrasi SFDA. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran 17.900 pada perdagangan hari ini. Pelemahan rupiah terjadi karena persoalan struktural pada perekonomian nasional, salah satunya terkait defisit neraca transaksi berjalan yang masih bergantung pada impor energi, terutama minyak mentah. Dikutip dari Detik Finance, pelemahan rupiah juga memberi tekanan pada biaya impor dan sektor industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia disebut terus melakukan langkah stabilisasi untuk menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Beralih ke berita utama, BMKG memprediksi kemarau panjang 2026 berpotensi memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Dikutip dari CNN Indonesia, empat wilayah yang beresiko terdampak yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. BMKG menyebut fenomena El Nino lemah serta rendahnya curah hujan menjadi faktor utama ancaman kekeringan tahun ini. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta mulai mengantisipasi kebutuhan air bersih, terutama untuk rumah tangga, pertanian, dan layanan publik. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Mas Yanuar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman, Mas.
3: Oh iya, Mas.
2: Udah dapat tak, Mas, amin, Mas?
3: Belum. Kalau istilahnya Scoopy, nggak bisa, sepit aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah, Mas.
2: Iya.
3: Kalau misalkan bisa, atas nama saya sendiri, nggak apa-apa. Oh, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya, Mas?
2: Iya. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh, Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
3: Gak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop? Arisan mungkin?
3: Oh, enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa, atau apa?
3: Oh, kalau listrik pasti. Listrik rumah.
2: Iya. Air.
3: Oh, itu pasti, Mas.
2: Lancar, sampean.
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang, Mas?
3: Kalau sering sih ya.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar ini gak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Kok gak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin gak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampean resi, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas. Misal loh, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Nah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, iya. Terus, apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah, Mas.
2: On time jam berapa?
3: Tergantung juga sih.
2: Tergantung?
3: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih, Mas?
2: Biar kita tuh tahu gitu loh, Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh, Mas Yanuar ini on time atau enggak?
3: Ya pasti lah, siapa yang mau telat ya pasti on time.
2: Ya kita pastikan. Gimana?
3: Kalau misalnya sampai di runut itu, apa pinjam motor, terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, yaudah, ya balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus, Mas.
3: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engko bayar cicilan sampai niki, Mas.
3: Bukan, Mas, saya Yanuar tuh badi.
2: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
3: Bukan, Mas.
2: Sing ke dinding iku, Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Lu ala, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
0: salah sambung ya, Lem.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwas seneng katanya untuk motor batal, rek.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
2: Iya, betul.
1: Betul. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
2: Iya, Pak. Ada apa?
1: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
2: Tahu.
1: Nah, kami dari Kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
2: Ya Allah, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
1: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
2: Saya nggak tahu.
1: Pura-pura tidak tahu.
2: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
1: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
2: Benar. Saya nggak tahu, Pak. Benar.
1: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
2: Iya, Pak. Beneran. Saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
1: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu.
2: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
1: Nah, sudah kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
2: Tahu, Pak, ungaran.
1: Pick gitar, senar.
2: Mungkin, nggak mungkin, Pak.
1: Stick drum 2 sama set listnya NDX juga diambil. Ibu tahu set list itu apa?
2: Nggak tahu, Pak.
1: Wah, itu mahalnya luar biasa, Ibu.
2: Nggak mungkin, Pak. Anak saya nggak mungkin melakukan semua itu, Pak. Nggak mungkin.
1: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya, Bu.
2: Nggak mungkin.
1: Menangis juga.
2: Nggak mungkin.
1: Biar Ibu ngomong sendiri sama vendornya.
3: Tolong kasihanin saya dong, Bu.

0: Saya nggak mau sampai tujuh purnama nyari pelaku nggak ketemu, Bu. Saya rela mendaki gunung lewatin lembah. Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu. Jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngerintis itu, saya itu udah habis-habisan. Saya mau makan apa?
1: Oke, ibu, tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu, tolong meluncur langsung ke tempatnya ibu. Ya, ibu, tenang ibu.
2: Mungkin pak.
1: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak ibu rambutnya gondrong kan?
2: Enggak pak.
1: Hah? Di sini yang gondrong?
2: Enggak pak.
1: Di highlight warna pink?
2: Bukan pak.
1: Pakai kacamata?
2: Enggak, dia nggak pakai kacamata pak.
1: Anak ibu namanya Irwansyah kan, bu?
2: Bukan pak.

0: Bukan Pak, saya bukan anak, saya bukan Ninoan.
1: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Ibu. Sepertinya kita salah orang, kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
2: Parah banget orang tua lu.
1: Aduh.
2: Lu mal.
1: Aduh ampun ampun Ibu maaf.
3: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ketiga theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya.

0: sekarang Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, diantaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fund Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM di Surabaya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Ini nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus.
0: Gak cerita, mau ki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single tuh ya.
2: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante dan biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
3: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: enggak
3: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja, naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh, gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya, kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Aku juga senam pita. Karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya. Lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu, sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Biasa sih.
3: Iya, iya.
2: Mungkin karena anak-anak mama kali ya.
3: Iya, itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
3: Aku gak bisa kalau bubuk gak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya,
2: Jadi masih ada kerja juga.
3: Oh, gak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh, iya, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu, Pak Digiling tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pak Digiling.
2: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu anaknya Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
2: Bukan, ya Ferry Irina.
0: Loh, oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti, Ferry.
0: Ferry masuk salah sambung, gak ada apa.
2: Aduh. Masa juga tiap hari dengerin, kena juga ternyata. Aduh, asem.
4: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu lah.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Tia.
1: Iya.
2: Tia ini temannya Aco.
1: Iya, ini siapa?
2: Saya ayahnya saya.
1: Oh iya, kenapa Pak?
2: Ah, saya mau tanya kenapa putra saya pulang-pulang mabok.
1: Hah?
2: Sama ayah, kamu kan semalam?
1: Enggak, demi Allah.
2: Saya lihat ya, semenjak sama kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan.
1: Hah?
2: Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
1: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
2: Semalam sama kamu kan?
1: Enggak, demi Allah.
2: Kamu sama dia udah berapa lama?
1: Baru 2 bulan, Pak.
2: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
1: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
2: Kamu kasih apa, nak saya?
1: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
2: Bibiki ya? Kamu kasih bibiki.
1: Itu apa?
2: Ya, saya nggak tahu. Gini saja ya.
1: Demi Allah, Pak. Saya jadi telah merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu, Pak.
2: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
1: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
2: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa. Dosa.
1: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
2: Kamu tuh satu kantor ya, anak saya, apa gimana?
1: Enggak, saya beda banget, Pak.
2: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih?
1: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
2: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia.
1: Ya,
2: ya kan? Kamu nih di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini kan?
1: Bukan, Pak.
2: Hah? Bukan. Anak kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco.
1: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
2: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Ini Kemal dari Gen FM, kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
1: Ya Allah, ya banget deh, marah banget sih. Gue mau denger, gimana. Aduh, sialan banget, gak tau. Terus badan-badan aja. Kalau mau balas gimana,
3: Senang kono rek, suwun disebatke, lagu-lagu enake dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong?
2: Do re mi apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
2: Do re mi.
3: Kok kau ingin ya repadu suara iki? Do do
2: do do.
3: Tuh kau mana? Muga. Ada dekli kan aku nu? Hai muga mana?
2: Wasli.
3: Lihat repadu suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah, yowes, iki kau ngerti kan lagu Kala kan?
2: Apa? Kala.
3: Ya Allah, masa enggak ngerti? Sing, kala ku pandang kerlip bintang jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Orang ku dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no kala iki.
2: Enggak, Im. So, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki lho,
2: Kak. Aku enggak apa lagu nih.
3: Melo aku. Kala ku pandang
2: kerlip bintang jauh di sana.
3: Kurang bleot iku suarane.
2: Kala ku pandang kerlip bintang jauh di sana.
3: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
0: Iki paduan suara apa sih lah iki lho? Manja-manja grup itu lho.
2: Enggak.
0: Loh, ini apa?
2: Triana ada.
0: Oh, ya maaf ya. Berarti
4: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Kangen ya pengen dengerin siaran sore. Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
6: Masa nggak tahu?
5: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
7: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki, di Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan Tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen
1: 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya. GEN

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Ya.
1: Pak Zaki.
2: Ya.
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What this is?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason. I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Polisi istimewa.
1: My daddy stuck call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
1: Jason.
2: Jason Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, lil.
2: Lil. Aku nggak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesianya campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Bedima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianya.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul, les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya.
2: Nggak, sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
2: Terus? Nah, disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
2: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau daddy nyalain Pak Zaki, mami ngelindungi me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi mami.
2: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
2: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
2: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya mama. Mbak Sinta lagi di kantor kan?
2: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
2: Di Penogoro?
1: Iya.
2: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
2: Elah, prep.
1: Loh, kok prep?
2: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
2: Zaki Abdullah, cari. Ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
2: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Pak.
2: Mantep lah. Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di GNFM.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayam mie sampean dulu Mas, satu keluarga.
2: Satu keluarga, kenapa?
3: Anakku setelah makan ayam mie sampean kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
2: Terus enggak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga enggak?
3: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serempet ini sampean?
2: Kalau sambalnya enggak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
3: Nah, ini saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu loh Mas?
2: Bukan masalah pintar masak atau sebagainya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
3: Gak dicampur macam-macam dah Mas?
2: Enggak, saya gak campurin apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
3: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku kiki Mas.
2: Itu sambelnya Pak.
3: Nah,
2: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
3: sebentar,
2: gak cocok sama sambel kita gitu.
3: Sebentar
2: loh Pak.
3: Mosok sambelnya dikai balsel Mas? Sampai ya sampean Mas?
2: Dicampuri gimana Pak? Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
3: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
2: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
3: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit ya atau ya apa?
2: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga misalnya kita pisah sambelnya.
3: Gitu kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cegak campur deh dulu loh Mas. Enggak
2: pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
3: Loh Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
2: Jadi bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
3: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Pegel lo anjene.
4: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
5: Ah, tidak, aku gak kuat.
4: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
6: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
4: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
7: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
4: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
8: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Keren. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Ya, halo.
2: Halo, siang Mas Wahyu.
1: Iya, dari?
2: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
1: Iya.
2: Bosku iku kape berangkat kan Mas nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket, budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengin di make up harga-harga nih.
1: Maksudnya sampean kan kayak dapat anu tuh, Mas. Per invoice berapa gitu tuh, Mas.
2: Nah. Aku butuhnya enggak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo mek 15.000, Mas. Aku enggak kepengin ake-ake. Yo iki karena yo bojoku sakno, Mas, ngidam pentol iki, Mas. Darah upaya itu lho, Mas. Ngono lho.
1: Ya terus.
2: Nanti, Mas, lek bosku transfer, aku jauh ike lah, cash lah, duit utuh sampe amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
1: Masa 15.000
2: gampang ya, sungkan toh. Mas, gak popo, Mas. Kau sungkan-sungkan.
1: Apa jalan tuh sih?
2: Mas Wahyu Hidayat toh.
1: Duduk, Bos.
2: Duduk, ta?
1: Duduk, Bos. Ini Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, Bos.
2: Ati was, Mas. Mas, aku curut abis sampai niki laupo. Lek mau niki.
1: Sorry.
3: Oh, yaudah, maaf, Mas Wahyu. Berarti, Mas Wahyu.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo.
4: Halo, Mbak Dwi.
3: Iya.
4: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
3: Iya.
4: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
3: Beli.
4: Beli apa ya, Mbak?
3: Beli boneka.
4: Wah, boneka apa, Mbak?
3: Tweety.
4: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
3: Enggak. Ada apa?
4: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
3: Kuning.
4: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
3: Enggak merah, Mas.
4: Enggak berubah warna sama sekali?
3: No, no, no.
4: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
3: Nyenyak? Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
4: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
3: Ora.
4: Enggak yang...
3: Sih, Mas, kok peti sih aku?
4: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
3: Enggak.
4: Kayak bunyi tak, gitu.
3: Enggak, cok enggak raifon, Mas.
4: Berarti enggak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu enggak paham, Mbak.
3: Oh my God. What happened?
4: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
3: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
4: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
3: Enggak mau.
4: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
3: mama,
4: ini...
3: Enggak mau.
4: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
3: Diganti?
4: Iya. Sama ini, aku sama kirim, no, yo balik no Thailand mana. Engkau.

0: ganteng ini kantornya sampean napa dikiling yo enggak?
1: Kan dikiling jarene please deh.
0: Loh, saya tak kantor sampean napa dikiling toh enggak?
1: Pasar Atom,
0: Mbak. Saya tahu, iki kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Tutup.
0: Walah, salah. Berarti Mbak Dwi masuk.
2: Salah sambung, Genesan.
0: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
4: Kangen ya, pengen dengerin siaran sore. Pergi ke Tokyo, minum teh.
0: Pak Jokowi, emang kenapa sih? Kok pakai dasi warna kuning?
5: Masa nggak tahu?
0: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
4: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM. Bisa banget!
2: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen
1: 103,1 FM. Bisa banget.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
2: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Ken FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Terabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya. Gen.

0: Sobat Kin?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam, Pak Agus.
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dokter Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya. Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Kedok pademi kayak gitu loh, pas jawabannya.
2: Gini, Pak, tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya ustusut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak, saya mau request ya, Pak, ya, untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong ya, Pak Agus. Karena masalahnya isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Gak puter ya, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat ya, Pak. Yang pertama, Pak.
3: Yes.
2: Tolong, Pak, siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh, nggih.
2: Iya. Terus sepatu PDH.
3: Sepatu PDH.
2: Ya, security.
3: Yo, nggih.
2: Ya, betul. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Huh?
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Bupa bau lavender, nggih, Pak. Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
3: Nggih.
2: Leh.
3: Lah.
2: Ngah dek.
3: Lah dek.
2: Ozok.
3: Ozok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur, duhur.
2: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur-duhur, lah, dok, ngah, dok, odok, duhur-duhur.
2: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak.

0: laptop. Oke, berarti Pak Agus ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Agus matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
1: Bukan, Dok.
0: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
1: Bukan.
0: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
1: Pak Agus Susanto.
0: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
1: Oh, bukan, Dok.
0: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Genepet. Mas, iki loh Mas, selamat ulang tahun Mas Agus.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen101.3 FM SE.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun sobat ken.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: GEN, musik terus.

0: Pak Musa Perseo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Dengan Mas Imron.
1: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampean tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
1: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
1: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum, sampean?
1: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
1: Nggak dapat, kirain nggak, Pak. Apa, Pak?
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean.
1: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak, masuk gunung, Mas.
1: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
1: Ya, paham, Pak. Ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
1: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
1: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambakan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
1: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
1: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
1: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
1: Iya.
2: Jalu o sepuro Mas ambil sing Joko iki ini.
1: Jalu sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
1: Dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah Mas Amen Mas. Ini by telepon, tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
1: Ya.
2: Yo jangan ngomong ya toh.
1: Iya, iya Pak.
2: Ngucapna sumpah kita kok ke gunungan iki Mas.
1: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku. Banung, Banung.
1: Bandung.
2: Bahnung, Bahnung.
1: Bahnung, Bahnung.
2: Ngadek jejeg.
1: Ngadek jejeg.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas le ngomong.
1: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejeg. Dodok jedok.
2: Ping telu.
1: Bahnung, Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Bahnung, Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Dua, Pak, dua kali.
2: Ngadek sing dukur.
1: Ya.
2: Ngomong.
1: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
1: Ojo sampai kejedok.
2: Ping telu.
1: Ngadek sing dukur, ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur, ojo sampai kejedok. Udah tiga kali, toh, Pak.
2: Wes, Mas, yo. Iki terakhir kali ini, Mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
1: Loh, enggak, Surabaya, Pak.
2: Loh, ya maaf, Mas. Berarti Mas Imron masuk.
1: Aku bisa ngerungok.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Tidak, aku gak kuat.
3: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
3: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
3: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga. Karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Semuanya, bestia nangkin FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Again.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen
0: FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.